tokakamur bono kodor nyang fiyaw di sabilir jara magai bambay bamba di sangom sangi yeneen ni tal dongay am ngeen nam tekalak serum serin tay mo fi gal ginaaw mi diene fi gal mo gal serin sene gal ak sene kembek leena bek

waxat kanani kula zuni sartitu sur rasulallah li khadil almuna waxat kanani kula zuni sartitu safirtu wa bilalah inni muhaddithu bikuni qadim almustafa wa huwa yafazu samihtu wajhatul bara fil bari khadiman liman akhjala al